0: matala xidimiwana no kurila na wahanya ngoma le
1: a xitulani ka kona la ni nwana wa mina jalam la bernard a felix moya jalam la mashula am komo tintambo philip mondani a